0: Pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Dan kembali lagi informasi akan dikehadirkan untuk pencinta Suara Sunari. Kali ini datangnya dari Badung ya, di mana Polres Badung menetapkan Kepala Lembaga Perkreditan Desa Adat Mambal atau LPD Desa Adat Mambal, Abian Semal, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara berdasarkan hasil penyidikan dan audit khusus yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Ya. Dan tersangka masih belum dilakukan penahanan meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Kasus masih dalam pendalaman, tersangka belum ditahan karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Dijelaskan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mengeluhkan tidak dapat menarik dana simpanan di LPD Desa Adat Mambal. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Polres Badung langsung melakukan penyelidikan. Dan saat melakukan penyelidikan, prajuru desa adat setempat juga mengajukan permohonan audit terhadap kondisi keuangan LPD. Dan berdasarkan hasil audit, per 30 Desember ditemukan kerugian LPD mencapai 211.000,82 miliar. Ya. Namun proses penyidikan sempat mengalami kendala karena kepala LPD dalam kondisi sakit. Sementara auditor meninggal dunia sehingga akuntan publik tersebut tidak lagi dapat melakukan proses audit. Dan Polres Badung kemudian menunjuk kantor akuntan publik lainnya untuk melakukan audit ulang yang dimulai 20 Mei 2025 menemukan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit. Kemudian dilakukan audit kedua, ditemukan juga kerugian mencapai 236 miliar ya. Jadi total pencinta Suara Sunari sementara yang langsung jadi tanggung jawab tersangka ketua LPD adalah 33 miliar rupiah. Modus yang dipakai adalah penyaluran kredit dengan menggunakan namanya sendiri, anggota keluarga, hingga orang lain sebagai peminjam.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM, suara Sunari Kri dengan With Arm Wide Open ya. Dan pencinta suara Sunari, seperti biasa nanti 30 menit menjelang jam 9, kembali lagi akan hadir lagu-lagu rock dari Belantika Musik Indonesia. Untuk itu pastikan pencinta suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Nikmati lagu-lagu nostalgia yang kembali akan hadir menemani pencinta Suara Sundari di jam 9 sampai dengan jam 11 di program Informasi dan Tips. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sundari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Kembali lagi saya Dika Tama, 2 jam ke depan akan menemani pencinta Suara Sunari untuk menghadirkan lagu nostalgia dan tentunya informasi di edisi kita hari ini. Di hari Rabu di tanggal 8 Juli 2026. Dan pastikan juga untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung request lagu di program Intips, langsung bergabung di Facebook. Serta tetap nikmati streamingnya di radio.gemamedia.id/sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program informasi dan tips ya. Untuk yang ingin bergabung request lagu di program Intip, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari serta nikmati terus streamingnya di radio.gemamedia.id/sunari. Kali ini informasi yang ingin dikabagi di program Intip yaitu seputar vertigo ya. Masih sering orang mengalami vertigo dan masih sering juga orang bingung kenapa bisa hal ini terjadi ya. Vertigo tentu seringkali membuat penderitanya cemas untuk beraktivitas di luar rumah karena serangannya sering mendadak dan menyebabkan sensasi seolah ruangan berputar tiba-tiba ya. Bagi yang tidak pernah pasti menganggap remeh, tapi bagi yang sering mengalaminya atau tertumben mengalaminya ya, itu pasti menjadi suatu gangguan yang luar biasa. Meski sering dianggap sebagai gangguan tunggal, vertigo sebenarnya adalah gejala dari berbagai kondisi kesehatan yang mendasari. Penting bagi kita untuk memahami apa yang memicu rasa pusing berputar ini agar penanganan yang dilakukan itu bisa tepat sasaran, pencinta Suara Sunari. Jadi, sensasi vertigo sebenarnya merupakan respon tubuh akibat adanya gangguan sinyal antara telinga, otak, dan juga mata. Nah, menurut para dokter spesialis yang ahli dalam masalah saraf keseimbangan, ya, menjelaskan bahwa fisiologis kondisi ini biasanya dipicu oleh stimulasi abnormal pada organ keseimbangan di telinga bagian dalam. Ya, dan ketika telinga bagian dalam terstimulasi secara tidak wajar, ia mengirim sinyal ke otak yang kemudian menafsirkannya sebagai gerakan. Dan otak lalu mengirim sinyal untuk menggerakkan mata guna menyesuaikan dengan persepsi gerakan tersebut. Dan inilah ya yang menyebabkan sepertinya ada sensasi berputar yang sangat hebat ya, kalau memang mengalaminya secara hebat atau hanya sekedar apa ya bahasanya ya, gliengan itu apa sih? Singkatlah ya, rasa berputar, sensasi berputar yang singkat, namun hal itu juga cukup sangat mengganggu.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sionari. Iya, pencinta Suara Sionari, karena salahnya komunikasi antara telinga atau keseimbangan di dalam telinga, otak dan juga mata inilah yang menyebabkan sensasi berputar ya untuk mereka yang mengalami vertigo. Terus penyebabnya apa? Penyebab vertigo paling umum ada yang disebut dengan bending paroksimal posisional vertigo. Atau dokter menyebutnya bahwa kondisi ini berkaitan dengan kristal kalsium karbonat di telinga. Ya, jadi istilah kesehatan itu sering disingkat dengan nama BPPV. BPPV itu terjadi ketika kristal kalsium karbonat di telinga bagian dalam yang membantu menjaga keseimbangan bergeser karena gerakan kepala tertentu. Yang inilah yang sinyalnya dikirim ke otak, dan otak mengartikan ada pergerakan sehingga mata pun harus bergerak menyesuaikan. Namun ternyata otak menyadari, oh ini salah, tidak ada gerakan. Kembali mengirim sinyal ke mata untuk memperbaiki gerakan yang tadi. Nah, pengulangan-pengulangan seperti inilah yang menyebabkan terjadinya sensasi berputar yang dialami oleh pasien vertigo.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sionari, karena kamu. Ya, pencinta Suara Sionari, kembali ke informasi kita ya di pagi hari ini ya. Selain karena pergeseran kristal, vertigo bisa disebabkan oleh yang disebut dengan vestibulopati. Yakni kondisi yang mana sistem vestibular di salah satu telinga itu mengalami malfungsi. Akibatnya, otak terus-menerus menerima persepsi bahwa kepala sedang bergerak meskipun kenyataannya tidak. Dan umumnya vertigo jenis ini akan terasa lebih intens saat sedang berdiri atau melakukan pergerakan tubuh dibandingkan dengan saat kita beristirahat. Ya. Jadi penyebab kedua itu adalah yang disebut dengan vestibulopati dan gangguan sinyal yang ada pada tubuh kita. Pengaruh lain juga bisa karena adanya migrain ya, atau infeksi. Ya, jadi pemicu lain yang disebut dengan migrain vestibular ini adalah bentuk migrain yang mempengaruhi telinga bagian dalam dan dapat menyebabkan gejala vertigo singkat atau mungkin vertigo yang lumayan panjang. Selain itu, infeksi atau peradangan pada telinga bagian dalam juga sering menjadi faktor pemicu yang mengganggu keseimbangan tubuh secara signifikan. Bisa juga, kenapa terjadi infeksi? Karena pencinta Suara Sionari terlalu bersih ya dengan telinga ya. Terkadang mengorek terlalu sering ya, itu juga bisa menyebabkan adanya gangguan keseimbangan pada telinga kita.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan kembali lagi ke informasi dan tips di hari ini ya, di hari Rabu di tanggal 8 Juli 2026. Dan tentunya kita akan kembali menginformasikan tentang vertigo ya. Untuk penanganannya, pencinta Suara Sunari, vertigo ditangani sesuai dengan pemicunya. Untuk kasus BPPV, itu solusinya seringkali melibatkan manuver EPLI, yaitu teknik pemosisian kepala secara strategis oleh tenaga profesional untuk mengembalikan kristal telinga ke posisi yang benar. Dan dalam beberapa kasus mungkin ya, orang bisa belajar melakukan gerakan ini dengan aman di rumah. Tentunya dengan bantuan terapis yang berpengalaman ya. Jadi itu khusus tentang penanganan akibat vestibulopati, itu biasanya pencinta Suara Sunari ditangani melalui rehabilitasi vestibular ya, untuk melatih otak agar tidak lagi merespon sinyal yang salah. Sementara untuk penderita migrain vestibular, pengobatan tentu melibatkan kombinasi obat-obatan, suplemen, serta pastinya adalah perubahan gaya hidup.

Dukan oleh musikal, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dibanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, kondisi yang sering menyebabkan timbulnya vertigo ya biasanya untuk wanita adalah menjelang menopause ya. Sehingga terkadang pasien mungkin memerlukan terapi penggantian hormon untuk membantu memperbaiki gejala yang terjadi. Nah, pertanyaannya mungkin sering adalah karena tadi ada juga yang berbicara di Facebook yang mengatakan bahwa sampai mengalami opnam ya, ketika mengalami vertigo ya, apa seperti itu. Nah, sekarang tentu pertanyaannya adalah kapan kita harus ke dokter ya. Vertigo bisa menjadi tanda adanya kondisi yang lebih serius ya, seperti cedera kepala, mungkin juga tumor, atau penyakit lainnya. Nah, segera konsultasikan dengan dokter jika vertigo disertai dengan gejala penyerta seperti gangguan pendengaran, penglihatan kabur, kesulitan bicara, dan yang lainnya ya. Karena vertigo dapat menyebabkan jatuh, kecelakaan, dan juga penurunan kualitas hidup. Jadi, segera periksakan diri pencinta Suara Sunari kalau mengalami vertigo yang intens, konsisten, dan tentu sudah sangat mengganggu aktivitas serta menurunkan kualitas hidup.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Pecinta Suara Sonari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sonari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sinari. Informasi valuta asing hari ini Rabu 8 Juli 2026. 1 yen 111 rupiah, 1 dolar Singapura 13.994 rupiah, 1 dolar Australia 12.550 rupiah, 1 pound sterling 24.150 rupiah, 1 euro 20.670 rupiah, dan 1 dolar Amerika 18.088 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Rabu 8 Juli 2026.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, terima kasih untuk hari ini ya, yang sudah bergabung di Intip, yang sudah menyimak lagu dan juga informasinya. Semoga berguna. Dan nantikan program selanjutnya, Sweet Memories, di jam 11 sampai dengan jam 1 siang, hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

89, Gamabar FM, Suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan Bar Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini ya, untuk edisi hari Rabu di tanggal 8 Juli tahun 2026. Tentu kita ketemu siang hari ini di program Sweet Memories selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Untuk Anda pecinta Suara Sineri yang sedang monitor, terima kasih banyak sudah stay tune di sini di 89.4 FM. Semoga sampai selesai nanti masih tetap stay tune di sini ya. Untuk Anda yang berkenan untuk bergabung, silakan. Yang pengen request lagu juga silakan ya. Pecinta Suara Sineri, Tiara akan temani aktivitas yang Anda sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sweet Memories, Suara Sunari.

89, Gama Pada FM, suara sendiri, living on a jet plane, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda pecinta suara sendiri yang sudah monitor siang hari ini, ya kan, sembari beraktivitas mungkin, sembari bekerja siang hari ini, atau untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan di dalam mobil gitu ya, sambil dengerin 89,4 FM suara sendiri, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Waktu kita masih panjang untuk dengerin lagu-lagu mancanegara era tahun 1980 sampai tahun 2000-an ya. Jadi selamat menikmati program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk Anda yang ingin bergabung, ingin request lagu, bisa langsung saja kirim nama ya kan, kemudian alamatnya di mana, mau request lagu apa begitu. Silakan bisa kirim chat tersebut ke WhatsApp kami di 087-773-331-894, atau Anda juga bisa komen di Facebook kami di Suara Sinari.

89.9 Gemapan FM, suara sunyari Big Big World. Satu single dari miliknya Amelia juga sudah meluncur di siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Dan lagunya spesial juga Tiara putarkan di program Sweet Memories edisi hari ini untuk yang sudah request. Terima kasih banyak, ada Bapak Dewa Suatnya di daerah Bangli sana. Terima kasih banyak. Kemudian ada juga Ibu Indi di seputaran Luk-Luk sana menyapa Tiara juga di program Sweet Memories. Terima kasih banyak. Katanya mau request Beautiful Girl. Oke, okay, The Joe's Marichan nanti bakal Tiara puterin, jadi jangan kemana-mana. Kita lanjut dulu yuk, pecinta surat sinari, karena seperti biasa untuk di session yang pertama program Sweet Memories, Tiara tentu akan bacakan peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi 8 Juli ini adalah hari ke-189 dalam kalender Gregorian atau hari ke-190 dalam tahun Kabisat. Ada banyak peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta surat sunyari, kira-kira apa saja? Nantikan informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap station di sini, hanya di 89.4 FM, suara sunyari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

89,9 Koma Pada FM, suara sendiri. Satu single yang judulnya Do juga sudah meluncur di siang hari ini dari Peter Maven. Ya, lagunya spesial karena ada yang request juga. Terima kasih ada Nang Eka dari Warung Aji Stone di BTN Sanggulan Kediri Tabanan. Katanya untuk pendengar radio suara sendiri dimanapun berada, semoga terhibur. Terima kasih banyak. Oke, pecinta suara sendiri, kita lanjut ya, masih dengerin lagu Do tipis-tipis. Tiara akan lanjut untuk bacakan peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi pecinta suara sendiri, di tahun 1940 itu ada peristiwa Grand Opening Bandar Udara Internasional Kemayoran ya. Kemudian di tahun 1976 ada peristiwa di mana satelit Palapa A1, satelit pertama yang dimiliki Indonesia dan dioperasikan oleh Perumtel ya, di mana di tahun 1976 Palapa A1 ini akhirnya pertama kali diluncurkan dari Kennedy Space Center.

9, Gemampan FM, suara sinari. Mother, how are you today? Satu lagu dari miliknya Mewu juga sudah meluncur. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk yang sudah request juga. Ini ada Ibu Sonya di seputaran Denpasar sana. Terima kasih banyak sudah monitor 89 Gemampan FM. Oke, kita lanjut. Pecinta surat sendiri, ada peristiwa lainnya yang pernah terjadi di tanggal 8 Juli ya. Kita lanjut ke tahun 1990. Ada peristiwa penutupan Piala Dunia FIFA 1990 babak final ya, yang dilaksanakan di Stadion Olimpiade Roma, Italia, di mana Jerman Barat keluar sebagai juara. Dan ini adalah gelar juara ketiga kalinya. Pertama di tahun 1954, kedua tahun 1974, dan di tahun 1990. Kemudian, pecinta surat sinari tahun 1996, ada pencabutan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku sejak tahun 1978 bagi WNI keturunan Tionghoa. Kemudian tahun 2022, ada peristiwa pembunuhan Nofrian Syah Yosua Huta Barat, pecinta surat sinari. Ya, jadi itu dia beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

89, Gama Pan FM, suara sendiri. You are not alone. Sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengan Anda. Dan Wushita suara sendiri tak terasa. Sebentar lagi sudah jam 12 siang. Nanti kita akan break sebentar ya. Kita puji Trisandia di jam 12 siang. Setelah itu kita lanjut di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana.

89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Lagu dari miliknya David Cook, Always Be My Baby. Oh, baby, believe me, it's only a matter. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga, ada Mojero Koming di Dau Uma Sana. Terima kasih banyak sudah request lagu ini. Setelah ini ada lagunya Bobby Lee yang judulnya More Than I Can Say, spesial untuk Ibu Putu dari Semila Jati yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih banyak, tapi mohon ditunggu sebentar karena seperti biasa kita sudah masuk di session yang kedua program Sweet Memories. Maka kita akan bahas ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini, edisi Rabu di 8 Juli 2026. Sepertinya hari ini Tia mau bahas tentang aspek keuangan pecinta Suara Sineri. Jadi mari kita pantau kira-kira keuangan kita gimana ya hari ini. Kita mulai dari zodiak Capricorn, pecinta Suara Sineri. Keuangan Capri untuk edisi hari ini, kendalikan emosi saat mengambil keputusan finansial, karena sikap impulsif itu akan berisiko membuat kondisi keuangan Anda menjadi kurang stabil. Kemudian untuk zodiak Aquarius, keuangannya pastikan pengeluaran tetap berada dalam batas kemampuan agar tidak melebihi pemasukan Anda. Lalu untuk zodiak Pisces, keuangannya pastikan pengeluaran tetap berada dalam batas kemampuan. Ya, mirip-mirip sama Aquarius juga, jadi harap berhati-hati wahai Aquarius dan juga Pisces, jangan sampai lebih besar pasak daripada kemampuan kalian ya.

Pada film Suara Sunari My Love, lagu dari miliknya Westlife juga sudah meluncur. Yeay, siang hari ini meluncur spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ada Bunda Eli Lastra di seputaran look-look sana yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Pecinta Suara Sunari, Ibu Indi tadi sempat komen juga. Baru monitor nih, Taurus sudah lewat kah Tiara? Belum, sebentar lagi akan meluncur untuk ramalan zodiak Taurus. Tapi sebelum ke Taurus, kita tentu ke Aries dulu ya. Untuk keuangan Aries hari ini, jangan ragu untuk mencoba langkah baru atau terobosan yang menurut Anda berpotensi mendatangkan hasil yang positif, meskipun mungkin akan dianggap aneh oleh orang lain. Kemudian untuk zodiak Taurus, keuangan hari ini tetap jalankan rencana dengan penuh kehati-hatian dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Lalu untuk zodiak Gemini, untuk keuangan Anda hari ini, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu Anda butuhkan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory. Suara Sunyari.

0: air.
1: 89.4 FM Suara Sendiri, We Will Not Go Down dari Michael Hart juga sudah meluncur di siang hari ini. Terima kasih banyak, tadi ada Apong dari Gulingan Mengui yang request ternyata di Facebook kami Gema Merdeka, di Facebook kami di Suara Sendiri ya, We Will Not Go Down. Tapi ini gak ada nama penyanyinya, dan tadi Tiara searching ternyata ada yang penyanyinya Michael Hart. Semoga tebakan Tiara benar ya. Oke, Bicinta Suara Sendiri, kita lanjut. Tiara mau calling-calling dulu sedikit yang sudah gabungan di Facebook kami di Suara Sendiri ya. Terima kasih, Dea Pong dari Tegak Klungkung, ada juga Aba Waisel di Samplangan Gianyar, ada Wian Siaje di seputaran Mas Ubud, kemudian ada Iwayan Gede Sukarata, ada juga Ketut Kalpo di Suwugu Leleng, serta ada Cuk Gus Permana dari Sukawati Gianyar. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen di Facebook ya. Sekarang kita lanjut Pecinta Seru Sinari, kita akan bacakan lagi ramalan zodiak berikutnya dalam konteks keuangan. Kita lanjut ke zodiak Cancer. Keuangan Cancer hari ini, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama jika hanya didorong oleh emosi sesaat. Kemudian untuk keuangan Leo, tetap waspada meski banyak orang bersikap ramah terhadap Anda. Jangan mudah percaya begitu saja, oke? Lalu untuk keuangan Virgo, peluang untuk memperbaiki kondisi finansial masih terbuka lebar selama Anda tetap memiliki semangat untuk bangkit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memories, suara Zunari.

89 Gema Pada FM Suara Sendiri, One Call Away, sudah meluncur jaga ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Okay, pecinta Suara Sendiri, kita lanjut lagi untuk ke ramalan zodiak berikutnya. Setelah tadi Virgo ya, kita lanjut ke zodiak Libra. Keuangan Libra hari ini arus pemasukan cukup baik, dan kini saatnya mengelola keuangan dengan lebih bijak agar keuangan Anda tetap stabil. Kemudian untuk ramalan keuangan Scorpio, kondisi keuangan cukup rentan sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra dalam mengelola pengeluaran maupun mengambil keputusan finansial. Nah, kalau untuk Sagittarius ya, terakhir untuk soal keuangan Sagittarius, tidak perlu terlalu orang lain, tetaplah Anda fokus pada pengelolaan keuangan Anda sendiri.

89, Gema Pada FM, suara sineri, pecinta suara sineri. Satu lagu dari miliknya Wilson Phillips ya, yang judulnya Release Me, juga sudah meluncur di siang hari ini. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih banyak ada Udi di seputaran Tegalwangi sana. Terima kasih banyak sudah ikut monitor, sudah ikut komunikasi juga, interaksi bersama kami di WhatsApp suara sineri. Lanjut, pecinta suara sineri, terima kasih juga untuk yang sudah komen-komen di Facebook. Ini ada Madi Hendra dari Desa Tua Marga Tabanan, ada Pak Wayan Berata di Batu Bulan, serta ada Mokminiasi juga dari Luas Tabanan. Terima kasih banyak ya. Tak ketinggalan juga, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah monitor pecinta suara sineri dimanapun Anda berada di siang hari ini. Terima kasih banyak ya, sudah membersamai Tiara di program Sweet Memories untuk edisi hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 8 Juli tahun 2020. Terima kasih banyak. Tadi sudah bahas peristiwa tahun-tahun sebelumnya di session yang pertama. Kemudian kita juga sudah bahas ramalan zodiak di session yang kedua ya, pecinta suara sineri. Mungkin ada yang akan resonate yang ramalan yang tadi Tiara baca, tapi mungkin ada juga yang enggak selaras atau enggak sejalan atau enggak kalian dapetin hari ini. Tapi enggak apa-apa ya, pecinta suara sineri, karena yang Tiara baca itu adalah ramalan umum. Jadi mungkin ada yang resonate, ada juga yang tidak. Ramalan tetaplah ramalan, begitu ya. Oke, pecinta suara sineri, berhubung karena sudah durasi juga, sekalian Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak pecinta suara sineri, selamat melanjutkan aktivitas Anda siang hari ini. Semoga semua aktivitas dan pekerjaan kita lancar sampai selesai ya. Tiara pamit undur diri, selamat siang semuanya. Dadah, bye-bye.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Lepas 9.4 FM, suara Sunari.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari dari lantai 2 kawasan Wis Pratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Seni Hari, semangat sore hari ini bareng Mei Antari dalam Country Special. 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Silakan juga untuk Anda yang netensi langsung ke Facebook Suara Seni Hari dan WhatsApp kami di 087-773-33189.

Ya, 89,4 FM, suara sinari pecinta, suara sinari tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor ini, Little Beauty, yang sudah membingkiskan untuk Anda, lagu hit country ceria, karya dari Alan Jackson. Yap, dirilis pada bulan Oktober tahun 1996, ditulis oleh Tom T. Hall, di mana lagu ini merayakan keindahan hidup sederhana, menjadi single nomor 1 ke-14 Jackson di tangga lagu Billboard, dan lagu ini adalah track utama dari album Everything I Love. Oke, sudah 16 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore. Semangat kembali buat Anda yang masih disibuk larangkan aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, gimana kabar? Oke, selamat sore semuanya. Tetap berhati-hati di jalannya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Country Special, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening Country Special, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sonari, pecinta Suara Sonari. Satu nomor dalam kantor spesial sudah hadir juga Ways for My Name ya. Ini adalah lagu hit country nomor 1 dari penyanyi legendaris kita Randy Travis. Ya, dirilis pada Juni 1994 ya sebagai single kedua dari albumnya berjudul This Is Me. Lagu yang ditulis oleh Tree Bruce menampilkan sisi spiritual yang sangat emosional, di mana lagu ini berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu musik country Amerika Serikat dan Kanada. Lagu ini bercerita tentang kekuatan cinta dan kedamaian yang terasa seperti keajaiban. Liriknya memadukan suara alam dan juga spiritual, seperti mendengar kereta barang hingga malaikat memuji yang datang ketika seseorang yang dicintai membisikkan nama penyanyinya. Ya, lagu ini juga dikenal sangat bermakna ya, bagi sebagian orang. Randy Travis bahkan membawakan lagu ini secara langsung di pemakaman pahlawan militer Chris Kelly, tokoh di balik film American Sniper ya, atas permintaan dari istrinya. Baik, sudah mau kita melangkah juga di menit ke-39 lepas dari jam 3 sore dalam Country Special. Semangat juga buat yang masih sibuk oleh rangkaian aktivitas. Ya, lagi nambah juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng May di sini hingga jam 5 sore nanti.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Country Special by Suara Sunari.

89,4 FM, suara Sunyari pecinta, suara Sunyari. Kita masih berlanjut ya dalam country special. Dan pasti masih bareng May di sini, gak tuntas berakhir jam 5 sore. Jadi masih ada waktu untuk Anda ingin atensi, langsung saja melalui via Facebook kami, suara Sunyari. Atau silakan melalui WhatsApp di 087-773-331-894. Yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunyari. Dan silakan juga follow IG melalui Radio Suara Sunyari ya, via WhatsApp di 087-773-331-894. Masih membuka untuk Anda. Silakan juga melalui via Facebook kami, Suara Sunyari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sumiari, pecinta Suara Sumiari. Satu nomor bertajuk Alibis. Ini adalah album studio kedua sekaligus salah satu karya paling ikonik dari penyanyi musik country Amerika Tracy Lawrence. Dirilis pada tahun 1993, album ini menelurkan sejumlah lagu hit ya, yang menduduki puncak tangga lagu, termasuk juga lagu utamanya Alibis ini ya. Dan album ini dirilis pada awal tahun 1993, sementara single utamanya Alibis ini mencapai posisi nomor 1 di tanggal lagu pada Maret 1993. Ya, album ini sangat dihormati karena musik country tradisionalnya yang menonjolkan vokal bariton dari Tracy yang khas. Selain Alibis, album ini memuat lagu nomor 1 lainnya seperti Can't Break It to My Heart yang juga ditulis bersama, dan My Second Home. Ya, kesuksesan lagu ini memicu tur konser ekstensif yang dinamai sesuai dengan lagunya, itu No Alibis Tour. Oke, sudah 14 menit kita tinggalkan dari jam 4 sore untuk country spesial ya, masih bareng Mei di sini hingga berakhir di jam 5 sore nanti. Yang lagi dewe, selamat sore semuanya, tetap berhati-hati di jalannya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seni, pecinta Suara Seni tentunya sudah sangat familiar dengan satu nomor ini. Yep, A Simple Man. Ini adalah salah satu lagu paling populer dari penyanyi dan penulis lagu Lobo ya, yang dirilis pada tahun 1972 dalam album dengan judul yang sama. Dan lagu ini menonjolkan lirik yang polos dan filosofis tentang pertanyaan-pertanyaan kecil kehidupan, mencerminkan identitasnya sebagai seorang pria sederhana. Ya, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang tidak memikirkan hal-hal rumit ataupun memiliki rencana besar, melainkan menemukan kedamaian dalam mengamati detail-detail kecil di sekitarnya. Ya, sekaligus juga membawa kita melangkah di menit yang ke-34 lepas dari jam 4 sore. Masih berang Mei di sini untuk Country Special hingga tuntas di jam 5 sore nanti.

Power suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari Metuntaskan sampai di sini untuk Country Special ya. Dan pastinya terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Dan pastikan jangan kemana-mana pecinta Suara Sundari, seperti biasa juga sesaat lagi di interval 5 sampai jam 7 malam ya, akan hadir kembali Sweet Sunset yang tentunya akan menyuguhkan sederetan single-single disco dan reggae hingga jam 7 malam nanti. Tetap setia di sini ya, hanya di 89,4 FM Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 Kawasan Pratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat sore hari ini dengan sederetan singa-singa disco dan reggae yang kembali hadir dalam program Sweet Sunset. Yap, 2 jam ke depan sore hari ini bareng Mei Antari hingga jam 7 malam ya, tentunya dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Yang ingin atensi Mei tunggu melalui via Facebook Suara Sendiri, WhatsApp di 087773331894.

89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Mudah-mudahan tambah semangat untuk suasana sore hari ini. Dalam Sweet Sunset masih hadir sederetan single-single disco untuk Anda. Yang lagi on the way, apa kabarnya? Selamat sore semuanya. Tetap berhati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang masih sibuk juga di aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ya, Cristiano Ronaldo di ujung karir membela timnas Portugal. Apakah Gonçalo Ramos bisa menjadi suksesornya? Ya, pecinta Suara Sunyari, Cristiano Ronaldo tutup buku di ajang Piala Dunia. Itu setelah Portugal disingkirkan oleh Spanyol 0-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Akan tetapi pemain berusia

Aduh, 187 menit berbanding 732 menit. Iya, pecinta seru sendiri Gonzalo Ramos merupakan penyerang nomor 9. Selama ada Cristiano Ronaldo, dirinya jarang bermain. Ramos punya catatan 11 gol dari 27 penampilan buat AS Monaco. Dan apes buatnya di klubnya PSG dalam 3 tahun terakhir, Ramos juga jarang menjadi starter. Persaingannya ketat, kalah saing juga dengan Dembele. Dan Ramos berusia 25 tahun itu kini akan berpetualang bersama dengan AC Milan di bawah komando Ruben Amorim. Akankah Ramos bisa makin menyala?

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582. You're listening to the

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari Bumblebee sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa memberikan semangat juga untuk sore hari ini, terkala masih mengikuti rangkaian aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi nunggu, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada Mei di sini. Dan yang pasti untuk kalian atensi, masih ada waktu langsung ke via WhatsApp kami 087-773-331894 atau melalui via Facebook Suara Seniari. Yap, pecinta suara seniari tunggal putra Indonesia Alwi Farhan menatap Japan Open 2026 dengan optimistis. Setelah sempat kelelahan dan jatuh sakit sepulang dari Australia Open, Alwi memastikan kondisinya sudah membaik dan siap tampil maksimal. Di babak pertama Japan Open, Alwi berpotensi menghadapi wakil tuan rumah yakni Kenta Nishimoto. Meski dua kali kalah dari Nishimoto pada Thailand Open dan Kejuaraan Asia 2025, Alwi yakin dirinya kini sudah jauh lebih matang. Pemain berusia 21 tahun ini menilai pengalaman yang didapat sepanjang musim ini membuatnya berkembang, baik dari segi permainan maupun mental bertanding. Dan selain ingin tampil maksimal di Jepang, Alwi juga membawa ambisi besar untuk meraih gelar BWF World Tour Super 750 pertamanya. Dan sejauh ini pencapaian terbaiknya adalah menjuarai dua turnamen level Super 500, yakni Indonesia Master dan Australia Open 2026. Selain itu, Alwi juga menjadi runner-up Swiss Open, serta menembus semifinal Thailand Master dan juga Singapore Open. Dan saat ini Alwi juga telah menembus peringkat 10 dunia, menandai peningkatan performanya sepanjang musim 2026.

0: 1, 2, 3,
1: semangati 4, 5, 5, 5, suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening to the best.

timoam fundoaria coaxiu. Soabuahia biantara suci.

89,4 FM Suara Sunary Pecinta Suara Sunary, lanjut lagi kebersamaan kita masih dalam Sweet Sunset yang pasti masih bareng Mei Antari di sini hingga jam 7 malam ya. Kali ini single reggae hadir untuk Anda, masih dengan rangkaian formasi dunia olahraga. Yang ingin atensi masih ada waktu langsung ke via Facebooknya Suara Sunary dan WhatsApp di 087-773-331-894. Silakan juga follow IG Radio Suara Sunary ya. Untuk menyimak streaming terkhususnya bagi Anda berada di luar kota sana, siaran kami pun bisa disimak melalui radio.gemamedia.id/sunary.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ya, juga masih hadir ya. Baik, Argentina memetik kemenangan atas Mesir di pertandingan Piala Dunia 2026. Albi Celeste membuktikan diri tidak hanya mengandalkan Lionel Messi. Ya, Pecida Soro sendiri bertanding di Stadion Atlanta pada Selasa malam. Argentina memetik kemenangan 3-2 atas Mesir. Kemenangan tersebut didapat dengan usaha keras. Argentina ketinggalan 2 gol sampai menit ke-78 dan gol dari Yasser Ibrahim dan Mostafa Zico yang membuat Mesir unggul. Argentina sebenarnya mempunyai kesempatan emas untuk mencetak gol pada menit ke-21. Tendangan penalti Messi bisa ditepis oleh kiper De Paros Mostafa Sobeir. Dan gol pemecah kebuntuan Argentina baru tercipta pada menit ke-79. Gol dari Cristian Romero meneruskan umpan Messi membawa tim Tango menipiskan margin gol. Dan Argentina menyamakan kedudukan pada menit ke-83 via gol Messi. Kemenangan Argentina ditentukan oleh Enzo Fernandez pada masa injury time. Dan pecinta suara sendiri mantan pemain Inggris Leon Wright menilai laga ini menjadi bukti Argentina mempunyai sumber gol lain selain Messi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. You're listening to the best.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri love you with honor. Sudah hadir untuk Anda 34 menit ya, lepas dari jam 6 sore saat ini. Single-single reggae masih hadir dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini hingga jam 7 malam. Masih dengar rangkaian informasi dunia olahraga. Jadi untuk Anda yang masih disibukkan oleh aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pecinta suara sendiri Pratama Arhan mengungkapkan alasannya memilih bergabung ke Persija Jakarta. Ia menantikan main bareng Rizky Ridho dan Witan Sulaiman kembali. Ya, pemain berposisi bek kiri ini direkrut oleh Persija setelah kontraknya bersama dengan Bangkok United selesai. Bagi Arhan, ini momen comeback ke Indonesia setelah berkelana sekitar 4,5 tahun. Bersama dengan Persija, Arhan akan kembali bermain bersama dengan rekan-rekannya yang sama-sama pernah berjuang di Timnas Indonesia. Dan ia akan bereuni dengan Ridho dan juga Witan. Dan pecinta suara sendiri Arhan kembali ke Indonesia setelah meninggalkan PSIS dengan bergabung ke klub Jepang Tokyo Verdy pada awal tahun 2022. Dua tahun kemudian ia memperkuat klub Korea Selatan Suwon FC. Setahun berselang ia pindah ke Thailand dengan memperkuat Bangkok United. Dan setelah 1,5 tahun di Thailand, ia akhirnya menerima pinangan Persija sekaligus kembali ke Indonesia.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Tuntas, sampai di sini untuk Sweet Sunset ya. Terima kasih banyak atas lo bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
6: Stay tuned at DTM Dinner Time Music.
7: Let me tell you.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Designed.
4: Suara sendiri.

ักสมสวมอมอมสันติสันติสันติ

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wir Supratman 284 Denpasar Bali. Halo semua. Selamat pagi pecinta Suara Sundari, semangat kembali pagi hari ini suasana Kamis Manis bareng Mei Antari dalam Rock and Privacy ya. 2 jam ke depan seperti biasa tuntas di jam 9 pagi, Anda bisa tensi ke via Facebook dan WhatsApp kami di 087773331894.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Satu nomor dari miliknya Cinderella ya, sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda. Pagi hari ini kebetulan yang sudah request ada siapa di sana? Selamat pagi dulu buat Pak Oke di seputaran Trenggul di sana. Oke, pagi Pak Oke, semangat ya untuk rangkaian aktivitas Anda. Semoga berjalan dengan lancar juga untuk pagi hari ini. Kemudian selamat pagi juga mengucapkan yang sudah tensi Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Suwi. Ready sudah ya. Oke, segera meluncur. Dan pagi juga buat Pak Made Radiarta di seputaran Imam Bonjol. Ditunggu ya, sudah ready juga. Dan yang pastinya untuk Anda yang ingin atensi, masih ada waktu langsung ke Facebooknya Suara Sunari. WhatsApp kami ada di 087-773-331-894. Baik, satu informasi terlebih dahulu. Pecinta Suara Sunari, pengembangan melon apel atau melon dengan ukuran mini itu sangat menjanjikan di Denpasar, Bali. Ya, melon apel yang ditanam oleh petani di Denpasar saat ini yakni varietas Silver Lake yang kulit buahnya berwarna silver dan Hikapel yang kulitnya itu berwarna kuning. Namun masih belum banyak petani yang menanam melon jenis ini. Dan saat ini di Denpasar hanya ada 2 subak yang sudah mengembangkan melon ini. Keduanya yakni Subak Intaran Barat seluas 0,5 hektar dan Sidakarya dengan lahan pengembangan seluas 1 hektar. Kadis Pertanian Kota Denpasar Nagung Gede Bayu Brahmasta menjelaskan prospek pengembangan melon ini sangat menjanjikan. Hal itu bisa dilihat dari segi harga, kuantitas produksi maupun serapan pasar. Di tingkat petani itu harganya bisa mencapai Rp15.000 per kilogram. Kalau di konsumen bisa mencapai Rp25.000 per kilogram. Selain itu untuk kuantitas produksi tanaman ini juga sangat bagus. Di mana pada satu lubang tanam bisa menghasilkan buah hingga 4 kilogram. Sehingga untuk satu lubang tanam petani bisa memperoleh pendapatan kotor Rp60.000. Dan dengan estimasi per are terdapat 40 lubang tanam, maka petani sudah mengantongi pendapatan Rp2,4 juta per arenya. Dan Gung Bayu juga menyebutkan bahwa permintaan melon apel itu juga sangat banyak, terutama saat upacara agama seperti galungan dan kuningan. Selain dikonsumsi juga untuk Banten, karena ukurannya yang kecil hanya berkisar 300 gram per buahnya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Salah satu hit dari miliknya si Osborne yang sudah hadir untuk Anda. Mama, I'm coming home. Oke deh, semangat pagi dulu buat semuanya yang sudah membuka rangkaian aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi in the way, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang pastinya, masih bareng May di sini untuk Rock and Breakfast. Masih ada waktu untuk atensi, langsung ke Facebook suara sendiri, WhatsApp di 087-773-331-894. Yang berada di luar kota sana, silakan simak siaran kami juga melalui streaming ya, radio.gemomedia.id/sunari, dan follow IG melalui Radio Suara Sunari. Tiba saatnya juga nih colek-colek yang sudah atensi kembali. Selamat pagi dulu buat Pak Arya Sena di seputaran Padang Bay sana. Siap, semoga bisa terhibur ya lewat Mama yang kami home. Lanjut dulu pagi buat Pak Dewo Apple. Semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Dan apa kabar juga buat Pak siapa nih, Pak Gus Jaya di seputaran Batuan sana. Semoga juga segala aktivitas berjalan dengan lancar. Oke, kebetulan untuk Metallica hari ini 3 orang yang request. Salah satunya juga siapa nih? Ada rocker kita yang lagi ulang tahun hari ini. Hari ini tanggal 9 Juli 2026 merupakan hari spesial nih buat Pak Ketut Rai Sumardinata. Oke, selamat pagi Pak Tut, selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur, dan yang pastinya dimurahkan rezekinya ya. Sukses untuk bisnis dan karir Anda. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Pak Ketut Rai Sumardinata. Lagi in the way pagi hari ini, seperti biasa mukulai. Oke, semangat mukuli ya, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, di belakang Patut Rai Sumardinata ada siapa juga nih sedang tensi. Selamat pagi dulu buat Bu Jero Koming di seputaran Daumo sana. Siap Bu Jero. Ditunggu aja ya, sudah ready pokoknya, segera meluncur nanti ya. Pak Ngura Bagus Bega, apa kabarnya Pak Ngura? Selamat pagi, mudah-mudahan semangat juga untuk berbagai rangkaian aktivitas ya. Satu nomor dari Sagan Kick yang di request pagi hari ini sudah ready. Dan ada Pak Wan Berata di seputaran Batu Bulan, selamat pagi juga, semangat semuanya. Kita nikmati gabung ya buat yang request Metallica pagi hari ini spesial The Day That Never Comes untuk Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.